batho ke tswa majweng o mametse manothile makodulo o a tlhakelwa ke motlhatlhei wa nkokonolo somna DJ o sejo sa moya.